iba kan tendak sedang ni kangarang sungjem maliasa iba bel sentung palala no jaya dang yumyu riba ban no tzer jano ka das benera do ba odla la no ka ba kedilong kok susang uno ke ladak namater sar dam dang siaro dubu yim tsung nong dan zer ka gagata ge kungsi dang dan zela ji tanak tabok sak dubu tawon nong ang chabaso kuliba u majimbi de ti kibong kamer tanur ga sora le dang badak

0: Namater, Sardam Zeno, Ujmida Dagam. Moyam di rebel no, Asmis Nunger, Jimadar, Kinungzi, Kinser Dashida, Anapzi. Nokin, Arukono, Ditzir, Anatak. Sudden ear, Ayaka irodakjaliba, Tanagi, Sabang, Nung, Sudden Ainji, Atokur, Ao. Udejimbidak no. Ano nungi tanala tamishimilak aluba tichangjang waro. Laya sir, libukutsu kan nunung. Aibalaner kamayika tamanini alaner aliba. Taduk mashia sakar jajatata akamba tanagaging waro ko. Di masibarong sambantana ki tulu sir aliba. Taduk nangzaka talagatsiba liyasa. Yimtana sir arukurung sanung uchi mashi atialiba meba gatsiba achurugo. Teka makangar saram tsiba achanga bariyam tsunung sayadiya janga ribabal tolu atukpa zingar mizungma atalukwaruba ngwaro.
1: Kangana changaram tsika nanok tamang asir tsingram tiaria changa tasir shawrak tsiba nakbukrungudak tsiba asir revival tolu. Atuk tak ceba idem, ut sedem angasidang. Kangandang tandelanong, temua cangur, tang ibang mapangnong. Na, cengamur watangnong talangga yang karupa. Naik kuliah ke ceba ma, tenza karudang, nanuk tensa asir mapangnong. Mesinari mabap pener cacadang, kudut ajang sipat lira, kar lem sedap tak cener.
0: Unuk mabang, 1954 dasi, mesinari temji timba, kurunongdang sangar cacah. Temasungi songtam wadukarbo yimbur school danur tamidang missionary kuji panir sa jaja. Nia, Ibn Gijung, Ibn Ayutamjan, Ibn Tamjin Ningsang, Wala Nukthalamba, Barnuk ku panir sa jaja. Malungkimo, Malungyam San, Changgi Yambang, Changgi Yamlang, Changdongya Yamsan, Akuya, Itamarugutam, Tan Anu, Tanga rukua isi nung jajadang, aram lemang, alu lemang nung, zong luaru dang. Serasi, asir semumutu abungar jajah. Itam, yemkar nung bu, daja siu dulu asidang. Misiner temi menerima layu tajungwagi senep takziba sa kenekagi angu. Unuk, atam nung pakti lemar, merila agi metepa, Macang, yemkar nungbu, yakta sakar yem tukziba bilam tata. Zangrimi niyasu si, bayam li yangrzi, jiliya kimu, masam tziba, ibay liyasi, da ni bada nung sangjan asangar.
1: Na, zangrimi tenzakwa watang nang masi, saka linak tenzakwa watang, nungwa nuktakba takamka, da nga siyaruku, anongji nai. Linak tenzak tsiji kijia changa malung tit asir ipa nakakin nijisu watang nung tenzak tang naya jang shibadan kalami tana nakakin ni tinyak tsi idamiyak tkangatung dibang ta naipila maliba shinaba lirabang la tang mabanglabuk sir.
0: Ibaen tang mabang talang ka ni shinapila maliba ka asungtangar anungji ni kanga palanang ibae lang zir. Ni lanu anungi lukti nung tang Linaba takam kaliasa. Naga nijiswa dama takam tanlazi tamalung tapa tolo no niyarmiyai. Auki naachak lungchimar karlusi ungrumin no tanagzak tapa tolo akia azungashi tap. Iba mabang no sungu liu dang chia lungbuk nung machanga takamaz tanla bikin nijiswa pushiba no Nuktaqsi ta nagzukta perao dang. Yimdak liyertam, valandertam, umindaluk, asir yutam, ajak longjimmer, yamajak nung, unuk, yaridang. Barnuk, tazukpa, tabukpa, tiyanung, asir dagam karbu tanla, dagam sama, unuk yariyalias. Saga, tanadaluk, ay kalimsar, Andia nungur tan mas, pinaburi, pinabur anama, abu subatan.

0: Tam atakadam makau tsa barnong nam uchi shisa tsa tamalongjang nong bok ta chang tani sardam circlen barnok longji azunga odang barnong rong nong kati kadang yamaya shiba niango uzi tsa zi tara lo yung kajamasa arji dang malia zungar bota katia tara tongja kajamasa aje arji nam tongde Dagangalang imliya katsitaba, longjia zingar, unok, jirang yaduktang, lindamlong, gati, kananang, taashi. Unokajak ananaralitang, bay, nuktakar alujir brangzaka yukwang. Longirimba arubaage, tana asunok ali, burama kaatan, barnok na magatsugo, daya utilayashi. Itang jini utilatang ashi, udi, Alu tila banong si tsuktim baro tsa. Deja si, danyo tila ranga si. Asar asang sang nung iba kam si uzi li nung si tsuktim ba aruba asang sang nung atalok. Dami ma diya notam, yim chung mba nung e sindi param ay kam yim pangalir. Mulu sang zo san na daka amta ba achur dabtak. Tsukira na nuk na yor rara anam ba Tetia sushi, Taduk agaz the burr, the sidap the bella, Uchi im jungwagi, Malin sizze, Takuk sabi ji, Danila the mishi ayan ten, Uchi tas tait, the meim wagi dang, Yim jung abuchibu, younger to doctor.
1: Tangazak to loo, as sir, Kubanayan tatamlin, Yim jung mabano, Sintiperm, meim pangali rashibama, Tane, la nord me. Idam uji amr ini kau nung kuda acungsi, dah temu nung jangan kangadang acungsir, asal yang maji, nai ini kau rupanu ni amangar cengam temu azat nalir. Tangi taki, nenok mabang nung tenzak ba asal tanda tenzak ba watang nung, dipilah lir mali, lira karlum satu vaksiner.
0: Anam belar, nenok mabang nung cengam watang nung yang paje, aje sir mesima, sakani. Tung di bangkar, kaya tengah tepa asir ni aja ruba siner. Asir puriya, karibu aja hau, dah kau nongja semacam ni filmer. Asir aja, kaki sengdang, asal lima nong pasir jinjak masa, dati nongur tem tempar tema ayeka, tenzakar walir. Baru kau yang dah jumpa si dati, saka ni kar ya mai siner. Unuk mabang nong, lima bur tem. Kristan kamtak sisi, maba. Imtan naruko, libuk tamata serak tepa kano. Nakakin nejisu, pusiba, maba renung. Yenjang nuk nage, amok merba janga. Aram, lungbuk, muapu, tangar imtak. Ala asya, sangram kalamba tansaka. Denomination tungbang, baptis remangat lik, Evablis, Pedicostal, Tsungda, San Raktapa, Miam Tungpang, Achuru Alias. Elixin, Enyakim, Mabaran, Ajanga, Yimtan Narugu Sabang, Anukshiba Kurat. Abama Sir Ayep Tsungda, Danala Sundungno, Sadani, Dalimsa, Aduktaksuba, Enyakim. Nagalima, Krista Sushi, Asir Tri State, Mangtang Takangba, Ula, It mamala aika achangaro. Sagatung dibang sa. Unuk mabang. Tsangrim tunakarbo. Sushi tamajung tangakitse. Ala asiadang. Ita sena ishikatangakia. Tunakbaji. Kunanga maizangsi. Unuk mabang asidangsi. Nunuke. Tanu. Unuk mabang. Tapilaji angatatuko. Anongji tana mabangji nirasa mashili. Tana. Nitsung rungsen jindi arinar. Saga danala sansakba tan budir maba inyakar timba saga ayangadar ula watang achama akamba putoka lir. Anongji kangadang lanua sansurdam danala nung nangri kangtak zinar.
1: Na takam uts nungi tanzakar na watang nung na tanzakaruba nungi ayka ngasukuku asir tana. Nai kupasa tinjik sedem kuda agasir idamji niamanger iba ula angasya aja.

0: mapakama e kauze tapilamer tangyangi iba sinsaksam tatamsa nai asin na podum tang tayung zuknapa yabosa shiner dalira pangla lamsadapse mapangla bukse
1: kangadang pelar tana tsamten zakar lanwa sinsur dang ni de shinaba wai kanang dir sagani tong dibang kar shiner nai tsungrum bushitra ali mai na phoshitsa nayang uba anga shiba metpa dang nungi agizpa tamangchi kanga tong dibang tsungrumu aru kwa metpa kamai ga tim thamarama sayuba dang nungi tama chungwa chak nungi pilar niya mai liang gaslena ni takang ta shitter nebu kanga nong taka kamoko Ali manung kutakim liang erzi Ali masi akibu makokzi Tanelanung tanebeme surabang Tasen yang luba a roku masi Tumimba dianutam Tanelayabu tanelaydangani arutzi Anungji asali manung tanelanisung kanga nong taka kamogo tana aukin kanuklang kasir tanam chubali selenung ibu toklang tanza kartam tang niya shiner na purdang nungi pisasa pidang tama sayutzala asir santam takam tamang tanala asamprungla takamchit changya tang tziba usang dajung kimong masamshir arugubur achak Putu tasan ni merata sengkanung ayokai tse ayong zekar. Tsangremi tangashira jak muajang ba. Amen.

0: mapang bezakum nit semer pungwa tong badan kalami akete tsu tu bugana tong basin tong nong menungra belim de tertu lok ongar mingi aman kana tong ba asnu itangati
1: Oh.

Anuk tak alias nong behavioral interventions ta sba na iba theory achanga dang itam imya dam dimma sba dam ya azoka asnu giyari dtsna asir ipa sindong ya taku angu za su shi nepu balala theory nong dakar that is zage speech therapist occupational therapist mesa bangla physical trainer idam amala theory miokt patanu ji yaryana asir Iba sendung ya kanga kemdanga si satanga tanusia nungtak pa demji kecisalir na idemji acitata Malaysia outz diari tapat kagen ka agajatan seger imyagi iba sendung ya milongi anukusia kunda dasazuk tanusia dakci lemzukzer anabaloji agazer aser tanurdem jagi tanem tanemi liba lirudem tu aiga angazger. Tadi sejagi, bisa saat mangmuk menjual itu susia kita angazgar, mesra bangla baru gini sungdan cimbi sinetu angazgar na. Tadi sejagi, tangaran u cimbi dang tenag udang na rangnuk tu baca cimbi zba na, sinjak asam zba. Mesra bangla baru nungtak badam u cimbi datta baru gini asam dang datta na. Masih yunga u cimbi datta yunga udang baru gini body language lah supaya action lagi. Sain amsha panuki panok nungtak patum to medetak chana kuda sayuz idem amalaji angazkar anungchi kudang ipama imya tachungdem panuki angazka pinchitie dali tachungba kama malaysia utsa sushi panukchi sanga amshi ziji kanang nungtakarna asir panuk namdenang sang agaja panuk nungtakdem tangar ajanga mas saka uta pisa sa inyaktatsi asnuki ajungshi Asir, idem tanur demia anu aku nampu panuki cangra pak kar tadi sih zaki ken aten pak na aika di kenden terda asnu yang asuku kuna ken aten pak mesra bangla anu kar ibu noksa ngajunga yang udah terna idem amala tanur lagi anu ji idem amala sempat alir dem tanur ji asnu ki aku ktaşi teluk nungsi lemak itu ajung sih asir iba cangaji panuki Lukti nungji silam agya liru zima alizilmang ji banuk asu sila boxer. Dasembuba nungji parental counseling and supportive therapy psychotherapy dasrna zrapurnam counseling agziba. Kudang gibung nung autistic disorder agi shirangba tanur kalidir zrapur asu si iba ya kanganang kurut kamai bilamerna. Saka kudang asu nugi shirangba ya kecik asur Kudana baluzi da iba imyaji kudang angadidir. Mesra bangla tanur takji nungtak patamji kuda ajidata yari dazi. Na? Mesra bangla odang diariji kijinungi asnigi bener aruzi. Mesra diariji kunglir idamji zirabur namji asni medetakzi nungpo zirabur shisabulu kurdamji bongba bongba agamir na. Anungji psychotherapy ajanga idam shisazidamya lamsadabir zirabur shilamji kiji Asir anu aku ktaşi siangar jagi bisa sa inyak tetzima badambu bisa sa inyak kali tzasushi panukji vocational training mesra bangla rehabilitation program da itim amala nungji adınzi asunuki ajungshir. Asir anu muzi amsha yarir tadizi autistic disorder agi siangpa sushi muzici balakabu malina Saka idem tanurdem takya timdem aiga aliba ngusna medical problem anungji idem amala tak sindak pa timdem asushi muzita pa diariji amshia tanurdem ji yari dhja. Tatam sa autistic disorder agi shirangba tanurji skuli auzi tinsak tangpo panuki tim masipa chakla liru asir imya dem ajima agamza kok. Anungji idem tanurdem ya asinuki akukpa dashinung special education program nung Tenang zulukja anabaluzi kangatung dibang. Kecik yung, iba syangba ya tanep zimali, saka kudang tekra dibanung tapet diari akadzadir, idem tanur dem yagi aipen, bisa sa imya dimas badem azuk dadir, asir imya dajung angazgar, asir lukdinung liba liru medemali zangazgar.

Nunuki usang azongba kanadanba aser unak azongba anga shiyoko ibai akashwani kohima mapang truk ako adongba nang kalimi tan asushi ausundong yangi atmer aunung tachong.

Mabang truk aku menit meter penguat tempat dan kelami. Demi oktub kena tempat asin tonong. Mulung imsong asar ain lalam turacanga hipa asin tonong kena tempat asin kita angati.

0: tasna sosia posuz zibur meber banugi azaksesier tim thamma kitzim ranger sangjimali zshimer tzibuli baya bi sasa tpokta ayuba malier asir changrami na gaji gam nakchiner ibaji nokthangayuzer naida mangagi ipa namma noktakchila laishiba noya mesher tamayim nongda tzibu mali Saga tapensa the meme the tzibuari door. Kajasir the tzibu the mershikar. Asir shiba itzibur ba the meme non tapensa magam. Ano, nisunga ingarunsen meme ba nem anishinakzer. Tali dali kanaba the changrabagi parnok tagam alizunga jak mukpang dakzer. Tali dali akinabaji ay pelenanga the ba jangalir. Tali kudakar. Ajuda dali penlara sir, cenok tak nong tukwa gemerda filmer. Saka idemya ucu mas. Tak apa rong seni, depanla kena demadang aga zazago. Pejasir usedem, kudang a memelensir. Asir yakta lakta takzir. Asir dah sentuloba asir dah jumba bosi takzir. Ni aika kara iba jagi. Ni tung di bang ni sungkam dakser dang ada baji tepi lembah ka dang lir. Pi takam cenjang aser daki neba anaya kasamas. Negat nong sendiu set aga bajagi na sendi takam miang lutser aser cengr miasir takam nong cenjang dolo di baji uset mas.
1: Ani.
0: Senin dang ni sung demi pulau pi lembaji. Kuda timba khatir yamaji tecenuk tak. Takang ba alir. Saka Masud tetapi tim tim kara jangan rong senji, acuh mana sama jago. Cici pa cenduk tak cipu, naik jangan dan desnak tap akapa aji dang liar.
1: Haja.
0: Aji bo nedak nungi ko dang a bilam mauze. Anu asal nuki ko dang bilam dang awat liar. Ni sungai ka dang arnam hau da. Aki zuk tak cici, aki neba aki anis tak cer. Panuki zirapur demi masira apuani jernurtam desayurtam masa metamertami imlabanam bi takam azuk takzir. Jernurtam ayi kadi bi zirapur mulung sadakzir zasusi merangar. Karibu bur metamertam bela takzir merangar. Asir deti tangari kejia sir da sisa bulualir. Shirnuki lukti silendang anitakar panuk tiamaka lukti nungtang samadzir. Masalah pelan sama tu kor. Tahu kong uzah susi sabi ajak bu ni memedet. Saka tamakuk angoba sabi kalir. Asraji, ai ka pelan tak tuzi merangba ya kalir. Alungji tangar depi lemba nemdang. Azuk tak jali ba takam jagi. Ne takam ba susi cengar merlekji dong sama tak cer dah. Medet cila.
1: Aunyi.
0: Ano asin takam ani takzi ba ya tapu balala ay galit zago? Saka idem ajak jagi datembang gati anizi. Tinyak tazi dashi maam si yuzi ba. Ama nang takma kaba nung. Sisa bulo alibama. Asir tepi lemba matalogi alibama. Anong ji asin takam kejagi anisi takzi zi. Da sira nag jidong te chang jaga yur ani takzi ba takam ka. Dedezi. Zengram nam asin takam ji azok takcha. Pai tuyo ba lemang nung jaja zi. Zengram lak jitong mada zi tak alama nang tak tulo ba maka. Asi ba ji memeda ba adama temelin gaja maka. Takuk angu ba rongsen kunang masira. Jangradam zi gaja ya melin tep zi makuk. Asin takam nung nak jitong ka makai dang. Nam zira. Takamji de dizi makai arak ziba kadang asidzi. Nukjidong maka inyak sangjiba asir kuli maka ba usangam asidzi. Nukjidong ka maka ra takamji takidak maka. Desa asadzi asir amma jokdang agamzi. Anongji asinuki tang siung aroba maji asin takam ya karbo dai ziba agi ani sidak zir. Kartaja si asir aniyadok ba agi Kar tetapi, anu kar bo rongsen mimba, anu ayah kadang liar. Idem dah itu ba balal lagi, ani syarat dang. Asal nuga aku ba nongsa dah si mede liar. Idem je bosia, Malaysia. Asal takam nong, nak jidong te cangjaga yur tak jumpa nong liawu